0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 모두 다
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare.
9: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
10: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut. Cepet, entar kebobolan lagi.
11: Kebobolan? Mens tahu,
10: pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
11: Velpo?
10: Jangan salah ya. Velpo ini pas lo buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
11: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
10: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
11: seperti kita-kita.
10: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
9: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Pharma.

0: Moderator Bond dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, sebagian orang kesulitan menetapkan jam tidur. Dilansir dari Healthline, berikut cara untuk membangun kebiasaan tidur yang sehat dan konsisten. Pasang alarm pengingat jam tidur. Tubuh sebenarnya menyukai rutinitas. Pemasangan alarm akan membantumu tidur di jam yang kurang lebih sama setiap hari. Alarm ini mengingatkan bahwa sudah waktunya rileks jelang tidur.

0: 모두 박수.
1: Welcome to podcast Happy Cloveria dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Cut.
1: Mode Rato.
2: Mode Rato.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
5: Wah, semua orang suka,
4: apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Dari Winston.
9: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
10: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
9: Oh, bisa sesuai budget ya?
10: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
9: Oke, let's go.
10: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: mendoakan orang tua di akhir sholat. Sufyan bin Uyainah mengatakan, siapa saja yang mengerjakan sholat lima waktu, sungguh dia telah bersyukur kepada Allah. Siapa yang mendoakan kedua orang tuanya di akhir tasyahud sholat, sungguh dia telah berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Tafsir Al-Baghawi, Jilid 3, halaman 509, Dar Tibah.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim, Rajin.

0: Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
2: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadopsi regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk penanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana, karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam penanggulangan bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita. Fokus.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: 모두 다
1: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh,

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Good luck.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
4: dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare.
9: Hai.
10: Hai. Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
10: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong.
10: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari. Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
10: Hai.
9: Hai.
10: Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
10: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus,

0: favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Jus Bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Maka.

0: Modera Travel dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, sebagian orang kesulitan menetapkan jam tidur. Dilansir dari Healthline, berikut cara untuk membangun kebiasaan tidur yang sehat dan konsisten. Pasang alarm pengingat jam tidur. Tubuh sebenarnya menyukai rutinitas. Pemasangan alarm akan membantumu tidur di jam yang kurang lebih sama setiap hari. Alarm ini mengingatkan bahwa sudah waktunya rileks jelang tidur.

Jalur Musik Informasi 107,5 Moderat FM Madiun. Hai, halo kerabat Murato, selamat pagi, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya selalu terdengar baik-baik saja ya. Bukan hanya terdengar, tapi kenyataannya juga sedang baik-baik saja gitu. Oke, selamat pagi untuk semua yang sedang melakukan aktivitas di hari ini. Sudah dimulai dari bangun selepas subuh gitu ya, terus aktivitas pagi, terus bekerja, yang sekarang sudah mulai berkeringat mungkin. Tetap semangat aja, karena teman-teman dangdut Moderat FM Madiun tentu saja akan terus menemani aktivitas Anda, dan harapannya sih tetap semangat. Oh iya, jangan lupa ya kerabat Moderat, untuk hari ini ada yang spesial di jam 1 hingga jam 2. Insyaallah nanti akan ada Azizah Putra yang bakal menemani kita ngobrol-ngobrol seru gitu ya, terus ngenalin singlenya yang terbaru kira-kira seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, jangan pindahin gelombangnya, tetap aja di 107,2 Moderat FM Madiun. Yuk langsung kalau gitu kita joget dengan teman berikutnya milik Zaskia kerabat Moderato. Ini dia.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Halo temannya, Isa Risti, kerabat moderator. Lungo, ini ngajak saya ikin kue ya. Oke, kerabat moderator, kenapa gak boleh lungo? Karena Lida punya informasi dulu nih yang menarik gitu ya. Jadi gaji ke-13 ASN Pemkot Madiun cair 18 miliar yang sudah masuk rekening gitu ya. Jadi ribuan aparatur sipil negara yang di lingkungan Pemkot Madiun sudah pasti bernafas lega karena sudah menerima gaji ke-13 yang dilakukan pekan pertama Juni dengan total anggaran mencapai lebih dari 18 miliar dan dana tersebut akan diterima 4.804 ASN serta pimpinan dan anggota DPRD sesuai ketentuan yang berlaku. Dan menariknya, gaji ke-13 diberikan secara penuh tanpa potongan, kerabat moderator. Aduh, alhamdulillah ya. Jadi kayak udah bisa memenuhi segala kebutuhan gitu ya. Apalagi ini musimnya lagi ini mendaftarkan anak sekolah gitu ya. Oke deh, kerabat moderator. Nah, lain halnya lagi nih, Pemkot juga sedang mengejar gitu ya kesiapsiagaan bencana dan baru 12 kelurahan yang berstatus des tanah. Apa sih des tanah itu? Jadi ancaman bencana yang datang tanpa peringatan membuat Pemkot Madiun mempercepat pembentukan desa atau kelurahan tangguh bencana. Itu dia des tanah. Namun hingga kini baru 12 dari 27 kelurahan yang memiliki status tersebut. Artinya lebih dari separuh wilayah di Kota Pendekar masih menunggu penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Manuntun menegaskan kesiapsiagaan warga harus dibangun sejak dini karena bencana tidak bisa diprediksi kapan akan datang. Begitu. Tapi meski sejumlah wilayah perkotaan memiliki tingkat risiko relatif rendah, masyarakat tetap diminta tidak lengah ya. Jadi selain kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, Bagus menilai kekompakan masyarakat menjadi faktor penting dalam proses penanganan keadaan darurat. Menurutnya, solidaritas warga akan menjadi kekuatan utama ketika menghadapi berbagai situasi yang membutuhkan respon cepat dan gotong royong. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun M. Yusuf Asmadi mengatakan, Kelurahan Taman resmi menjadi des tanah ke-12 yang terbentuk di Kota Madiun. Oke, itu tadi ya informasi yang dihadirkan Lida. Jangan kemana-mana, akan hadir lagi informasi yang lain. Terus bergabung di Galeri Dangdut Moderat FM Madiun.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Suntung itu, bos.
1: Nah, iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
0: Ticus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winston.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
5: Hai.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Kerabat Muda Tua ada Dori Hersa, aku cinta padamu ya. Informasi waktu sekarang kita sampai di menit 46 dari jam 11 siang. Sudah waktunya makan siang, kerabat Muda Tua. Silakan menyempatkan diri ya. Dan kali ini Lida hadirkan informasi berikutnya. Jadi terkait dengan waktu yang tersisa untuk merampungkan sekolah rakyat atau SRD Kelurahan Nglames semakin sempit ya, kerabat Muda Tua. Jadi Kementerian PU menargetkan pembangunan fisik selesai pada 20 Juni mendatang. Dan di tengah kejar-kejaran waktu tersebut, DPRD Kabupaten Madiun mengingatkan agar kualitas bangunan tidak dikorbankan demi mengejar deadline. Terus Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono menegaskan proyek yang nantinya digunakan ratusan siswa tersebut tentu saja harus benar-benar maksimal gitu ya, kerabat moderato, agar nanti juga kenyamanan bisa dirasakan oleh siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut. Karena dengan begitu bangunan yang sesuai standar dan juga spesifikasi yang telah ditetapkan itu penting sekali. Terus juga politikus PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan ketat terhadap pekerjaan yang saat ini memasuki tahap krusial gitu maksudnya. Nah, menurutnya mutu bangunan harus menjadi prioritas utama dibanding sekedar memenuhi target waktu, kerabat Murato. Selain itu, DPRD juga meminta Pemkab menyiapkan langkah antisipasi apabila pembangunan belum sepenuhnya rampung saat tahun ajaran baru sudah harus dimulai. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi menyebut program pembangunan fisik saat ini sudah mencapai sekitar 65 hingga 70% gitu. Jadi udah siap banget digunakan nanti di ajaran baru insyaallah ya. Oke, ada Dinda Permata.

0: mendoakan orang tua di akhir sholat. Sufyan bin Uyainah mengatakan, siapa saja yang mengerjakan sholat lima waktu, sungguh dia telah bersyukur kepada Allah. Siapa yang mendoakan kedua orang tuanya di akhir tasyahud sholat, sungguh dia telah berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Tafsir Al-Baghawi, Jilid 3, halaman 509, Dar Tibah.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

Kerabu Ratu ada Alma Margana ya, buka cabang. Kalau buka cabang menguntungkan, alhamdulillah ya. Tapi bukan buka cabang yang lain yang penting ya. Oke deh, selamat siang Kerabu. Dan jangan lupa sekali lagi Lida ingatkan gitu ya, dari jam 1 hingga jam 2 siang insyaallah akan hadir bersama kita Ozi Sahputra yang bakal ngobrolin single terbaru judulnya apa nanti gitu ya, bakal dikupas tuntas. Pokoknya kerabat berita boleh bergabung juga untuk kirimkan pertanyaannya. Oke, nah terkait hari ini bukan hanya akan hadir Ozi, tetapi kita akan bicarakan suhu juga yang bikin adem gitu ya. Bukan bikin adem, tapi memang suhu udara yang akhir-akhir ini sedang turun drastis ya, Kelabat Melato. Sejak beberapa hari terakhir menjadi pertanda datangnya fenomena bediding gitu ya, kondisi khas musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Agustus mendatang. Nah, fenomena tersebut mulai dirasakan warga saat malam hingga menjelang pagi hari. Udara yang lebih dingin membuat sebagian masyarakat harus mengenakan pakaian lebih tebal dibanding biasanya. Kalau menurut pengamat meteorologi dan geofisika BMG Madya Stasiun Geofisika Nganjuk, Setiaris menjelaskan, penurunan suhu udara dipicu masuknya masa udara dingin dari Australia yang saat ini sedang mengalami puncak musim dingin. Periode Juni sampai Agustus, suhu rata-rata di wilayah selatan Australia berkisar 3 sampai 11 derajat Celcius. Nah, menurut dia, masa udara dingin tersebut bergerak menuju wilayah Indonesia melalui proses advoksi atau perpindahan udara secara horizontal yang dipengaruhi hembusan angin. Dampaknya paling terasa di wilayah atau di kawasan Indonesia bagian selatan, termasuk Jawa Timur dan wilayah Madiun Raya. Semakin kuat angin yang bertiup dari arah selatan, semakin banyak masa udara yang dingin yang terbawa tentu saja ke Indonesia. Akibatnya, suhu udara pada malam hari menjadi lebih rendah begitu. Kerabat moderator, kalau udah lebih rendah begitu ya, pastinya fenomena bediding tidak hanya dipengaruhi angin dari Australia ya, itu kenyataan yang ada begitu. Nah, kondisi sekarang ini pada

malam hari. Tidak ada pemanasan dari matahari. Permukaan bumi terus melepaskan panas melalui radiasi sehingga suhu udara semakin turun dan mencapai titik terendah menjelang matahari terbit. Begitu. Oke, kerabat moderator, kalau cuaca sedang dingin seperti ini ya, alangkah baiknya kita tetap menjaga kesehatan gitu. Benar banget. Walaupun dingin, tetap jangan sampai melupakan minum air putih. Karena cuaca dingin tidak harus membuat kita gak minum air gitu. Justru sebaliknya, tubuh kita tetap harus terhidrasi dengan baik gitu, biar kulit tidak menjadi kering begitu ya. Oke deh, nanti kita balik lagi ke ruang

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.
12: Akhirnya, bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
13: Iya nih.
11: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
12: Sorry, malu sih mau bilang.
11: Hailah, santai aja.
12: Gini, aku lagi gejala wasir.
11: Oh, wasir. Coba minum ini.
12: Hah? Ambesir?
11: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
12: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
13: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kerabat Menetol, Lida harus menuntaskan untuk sesi ini ya. Dan sesuai janji Lida tadi, insya Allah nanti jam 1 hingga jam 2 akan ada obrolan seru bersama dengan Ozi Sahputra. Nah, Lida pamitnya di sini sesi ini karena nanti bakal ditemani sama Kak Dian dan juga Kak Ikul. Jadi tetap bergabung di jalur musik dan informasi 107,2 Moderat FM Madiun.

0: Jalur Musik dan Informasi 107,2 Moderata FM Madiun. Hai kerabut moderator, hai Aika.
1: Hari ini, jadi kalau kerabat moderator gimana kabarnya hari ini?
0: Lagi suaranya ada banyak orang, jadinya.

menikmati momen seru di studio Kak Aikal.

0: mendengarkan kita dengan suara.
1: Asik. Ya benar banget ya. Sama seseorang yang spesial banget, okay. Yang tadi udah dikasih tahu sama Kak Lida.
0: Iya,

0: Mau ya.
1: Mau kayak sama kredit. Yang cantik namanya Wulan Tumpah-Tumpah. Wih. Sama Google Danul.

0: Lemon madu. Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: hanya in our imagination aja.
1: Apa yang berbeza itu?
0: Oh,

0: studio moderator yang udah mengundang saya kemari. Saya senang banget, apalagi udah lama tak bersua di radio di Kota Madiun ini. Akhir 95 apa 93 ya, di tahun 90-an. Mungkin kalian udah lahir belum tuh? Kecil dia. Mata jadi bang.
1: Abang. Okay. Padahal sebenarnya panggilnya saya. Tapi pas masa kecil sebenarnya cita-citanya pengen jadi apa sih, Bang?
0: Gimana ya? Jujur aku tuh gak punya cita-cita. Apa ya, orangnya tuh yang suka hari ini besok lain lagi besok jadi nggak tahu, nggak ngerti. Kadang-kadang diriku sendiri tuh aku nggak ngerti.
1: Dulu kok bisa masuk di dunia hiburan tuh jalannya seperti apa?
0: Karena memang kan aku basicnya tuh kan nyanyi ya. Nah, jadi waktu tuh kan aku pernah tinggal di Medan. Aku kan kecil di Aceh, SMP di Jakarta. Terus karena malas sekolah waktu SMA-nya kabur ke Medan gitu. Itu pun juga lulus sekolah SMA dengan angka yang pas-pasan ya. Jadi udah gak mau disuruh kuliah, aku udah gak mau gitu, pusing banget. Nah, akhirnya tapi di Medan itulah aku memulai karir gitu loh. Mulai bernyanyi itu di Medan ya kan. Nah itu dimulai dengan bintang radio dan televisi. Nah kita tanding dan temanku Merdi si Ombing tuh juara 2.
1: Oh gitu.
0: Aku juara 3 ya kan. Berbekal itulah kita ke Jakarta mengadu nasib di ibu kota ya kan, dua anak perantauan ini. Sombong banget pokoknya deh. Karena kalau itu kita jadi TVRI itu udah langsung tanpa dites. Gitu kan, zaman dulu kan dites. Dan aduh, zaman dulu tuh ketat banget kalau orang mau jadi artis ya kan, kita dites. Wah, udah seneng dong. Dan aku ini juga punya fasilitas gitu loh, karena tanteku almarhumah Ibu Hajah Ivonila Krisna, mamanya Astri Ivo, mungkin kalian tahu nggak? Nggak tahu ya. Sekarang ustazah sekarang. Astri Ivo ini dulu dia artis cilik, asisten remaja zamannya Rano Karno gitu. Nah itu kan mereka punya punya segalanya gitu, punya studio terbesar di Asia Tenggara. Studio ya. Dan gitu lagi omku Amin Ivos yang ngarang lu kau bukan dirimu lagi yang cinta kini kau datu itu omku tuh. Punya pengarang lagu. Ada lagi sepupuku almarhum Odi Agam misalnya. Jadi aku tuh banyak kemudahan, banyak fasilitas gitu. Tapi kan kalau Allah nggak berkehendak, lu mau punya segala, you have everything, kalau misalnya nggak, maksudnya belum waktunya gitu, kata Allah bilang ya kan. Udah akhirnya aku dua kali rekaman gagal. Aku frustasi gitu, udahlah aku banting setir aja. Nah, kala itu tanteku suruh aku kuliah, aku kabur dari rumah. Mulailah babak baru. Jadi gini, orang kabur dari rumah tuh kan pengen seneng.
2: Betul.
0: Kalau aku jujur aja, aku waktu kabur dari rumah tuh pengen hidup susah tuh kayak apa sih? Kontrakan yang ya gitulah, yang kecil gitu di gang sempit, yang cuci mandi di masjid gitu. Nah, aku ngeliat temanku tiba-tiba kucuk-kucuk Merdi si Yombing ini datang juga ke aduh, aku nih drop out dari kuliah. Dia kan karena enggak ada biaya gitu loh. Jadi aku drop out. Dia tuh kan sastra Inggris, sastra Jepang di UI kan. Nah, akhirnya dia drop out. Udah bilang, kok tinggal sama aku aja lah, kita bareng-bareng gitu. Akhirnya kita hidup bareng lah, berdua terus kita coba-coba gitu, misalnya mulai duet-duet nih, mulai duet. Ya lumayan udah mulai show-show, walaupun ya show ala kadarnya gitu ya kan. Akhirnya, gak lama kemudian karena saya salah gunting rambut gitu ya. Saya ini kan...
1: Ada salah gunting rambut ya?
0: Akhirnya saya kesel. Saya ini kan dulu gini, karena gagal jadi penyanyi, akhirnya saya banting setir jadi penata rias gitu. Setir gitu loh, nggak mau lah. Aduh, dah mungkin dunia artis bukan dunia saya. Akhirnya saya banting setir jadi penata rias. Dan pada suatu waktu saya kesel salah gunting rambut, saya botakin kepalanya. Nah besokannya tuh harus ngerias Yuni Syara waktu di Bali. Iya, ada kucuk-kucuk tuh, ada bapak-bapak gitu ya kan. Dia liatin, nah orang botak tuh kan sensitif kan, ini pasti mau ngeledek gue nih. Langsung saya pasang muka juga. Nih kalau dia mau mau ketahuin langsung gue sentak.
2: Okay.
0: Eh bener dia ketawa langsung, Pak dia tadi ngeliatin saya kenapa Pak gitu ya. Biasa orang Medan kan gitu.
2: Okay.
0: Getak duluan ya kan. Enggak katanya, lu mau gak main sinetron? Enggak bisa gitu.
2: Oh. Oke.
0: Okay. Dong, enggak bisa gitu. Bukan jual mahal, memang enggak bisa.
2: Memang enggak bisa.
0: Enggak pernah kepikiran sama saya gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Terus akhirnya udah enggak ada kejadian apa-apa. Nah, 3 hari kemudian saya ngerias Sundari Sukoco di TVRI.
1: Oke, okay. Ya, keroncong kan? Ya.
0: Keroncong. Hmm. Nah, itu bapak ada lagi gitu loh.
1: Okay. Oh.
0: Itu bapak ada lagi gitu ya kan. Gimana mau gak? Enggak gitu. Gue cuekin aja gitu ya kan. Gak berarti, bisa soalnya.
2: Oke, okay, berarti terus mengejar.
0: Gimana? Gak bisa pak gitu ya kan. Nah, kalau saya nganggapnya tuh dia cuma ngeledek gitu loh. Karena dia sampai cengenges-cengenges gitu ya.
2: Oh kan? Gitu. Iya. Yeah.
0: Terus 10 hari kemudian gitu, saya ketemu lagi, saya tuh lagi ngerias almarhumah Mbak Emilia Contessa itu mamanya Denada.
1: Yeah.
0: Nah, itu saya lagi ngerias itu, ketemu lagi tuh Bapak Dita. Cuman dia datangnya sama sutradara terkenal waktu itu, namanya Frankie Rory Pandey. Gimana, mau gak? Oh, saya pikir, ini bener nih orang film gitu ya kan. Terus mulai dong pencitraan ya kan.
1: Yang awalnya doang. Mungkin
0: kepengen.
2: Oke. Okay.
0: Sinetron apa pak?
2: Oke.
0: Okay. Horror es, sinetron horror, hah? Gitu. Tanya lagi.
2: Oke.
0: Okay. Saya kan.
1: Oke.
0: Oh bener, ternyata dia tuh produsernya.
2: Oh gitu.
0: Produser saya mana-mana. Itu deh yang namanya Pak Heri Topan ya, almarhum Pak Heri Topan yang bikin Biru Sableng, Si Tole Bocah Sakti,
1: okay.
0: Si Buta Dari Gua Hantu tuh dia semua tuh.
1: Akhirnya
0: ya itulah. Dan saya tuh gini ya, maksudnya main sinetron tuh nggak ada berpikir ya, cuman ece-ece lah, cuman ya buat iseng aja gitu. Ya. Karena apa? Pertama honornya kecil. Kalau itu saya 3 episodenya dibayar 525.000
2: okay.
0: 3 episode. Sementara saya sekali ngerias pengantin tuh udah 500.000.
1: Oh. Saat itu ya.
0: Saat itu dan saat itu saya juga mohon maaf banget. Saya tuh terkenal banget dengan riasannya gitu. Oh. Nah akhirnya. Karena gini, hampir semua penyanyi yang terkenal tuh saya dandanin dulu. Kayak Ruth Sahanaya, Elva Singer, Emilia Contessa, bahkan ya Yuni Syara, Chris Dayanti aja juga pernah saya riasin dulu masing-masing anak-anak.
2: Oke, okay. Berarti udah di lingkup kayak penyanyi gitu ya, singer gitu ya?
0: Iya.
2: Udah lingkup semuanya, terus akhirnya beralih menjadi aktor gitu kan ya?
0: Nah, akhirnya itu, akhirnya saya kecebur dan sampai sekarang menjadi an actor.
2: Oke.
1: Yes, keren banget ya. Mama akhirnya juga sempat ikut di Wiro Sableng.
0: Yeah.
1: S Toloy yang
0: si, enggak si Toloy si beda lagi.
1: Oh, beda lagi.
0: Kalau yang si Wiro Sableng saya jadi si Tole. Jadi padahal saya apa yang saya omongin saya enggak ngerti.

0: Mengajari saya bahasa Jawanya, ada yang dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Jawa itu pokoknya, makanya orang si Oji tuh Jawanya kok ngaco banget sih ngomong.
1: Karena yang ngajarin berbeda-beda.
2: Iya, beda. Itu latar belakangnya ya, ceritanya.
1: Tapi memang dari dulu memang sudah tumbuh di keluarga yang
0: penyanyi
1: gitu.
0: Iya, lingkungan saya memang udah pantas saya tuh memang artis terkenal dan artis pertama yang go internasional, Haja apa Ivo Nilagos, okay. Saya bisa lihat di YouTube nanti.
2: Oke. Baik. Nah, itu kan awal musik bermusik Bintang Radio kan tahun 80-an ya. Nah, itu kayak gimana sih suasana musik zaman dulu seperti apa? Bedanya sama sekarang tuh yang beda banget.
0: Bedanya tuh beda banget. Pertama, kok dulu kan masih tradisional yang kita tuh kok nyanyi tuh enggak ada pakai autotune yang apa tuh enggak ada gitu. Jadi memang betul-betul asli original. Kalau sekarang kan udah nyanyi aja yang penting nanti tinggal dibener-benerin kan gitu. Terus kedua juga sekarang tuh musik lebih variatif kan gitu. Jadi ya banyaklah saya belajar dari anak-anak sekarang gitu. Apalagi kan baru-baru ini saya show sama NDX. Ya, saya tuh gak ngerti siapa NDX itu ya.
2: Betul-betul.
0: Oh iya, kita kan gak ini ya. Beda zaman ya.
3: Beda,
0: saya gak ngerti. Jadi kan jadi itu luar biasa banget tuh NDX jadi promo India.
3: Oke.
0: Tapi enggak, saya banyak dapat pelajaran dari ketika saya show mereka gitu. Jadi kan saya pembuka kan, nyanyi pembuka gitu. Saya heran, ini kok makin hari kok orang makin ramai, makin ramai. Penasaran dong kan. Kok lihat gua kan enggak mungkin dong.
2: Oke.
0: Kan kemarin mau ngeliat siapa? NDX. Hah? Gitu ya kan. Siapa lah gitu ya kan. Nah, betul, tapi begitu mereka main itu orang kayak kesurupan. Padahal tuh bukan orang Jawa loh yang nonton.
3: Betul.
0: Orang Depok, ada orang Cimanggis, ada orang Bekasi kan gitu. Itu kayak orang kesurupan semua tuh pada goyang gitu. Oke. Apa triknya gitu? Oh, ternyata nah gitu loh. Pokoknya gini, kayak kemarin saya ke Jogja. Saya kenal dengan mungkin kalian tahu kali Tio ya.
3: Tio Satrio.
0: Iya kali ya.
3: Oke.
0: Okay. Yang viewernya sampai 147 juta itu loh. Itu kan hebat banget kan. Nah, saya dapat masukan lagi dari Seto gitu-gitu ya kan. Ya pokoknya saya gak malu belajar sama anak sekarang gitu loh. Saya mesti update dia kan. Supaya gak laulek banget gitu ya kan. Nah itu.
1: Berarti kalau zaman sekarang udah beda banget dari zaman dulu.
0: Beda zaman. Pun dalam dunia acting juga begitu gitu. Saya gak boleh tersinggung kalau misalnya kok saya diriwariwi ya mereka gak negor gitu loh. Ya. Jadi begitu ya action gitu baru saya ngobrol bla bla bla bla bla bla bla cut udah nggak kenal lagi gitu loh. Nah jadi saya nggak boleh kecil hati karena dulu kan zaman dulu kalau kita kok ketemu sama bintang-bintang senior kan yang cium tangan apa kabar om nana gitu ya kan ya purba pura-pura baik gitu ya kan ya kan
2: purba purba
1: kalau sekarang kan macam banget bermacam-macam ya genre musiknya tapi berbeda banget dari dulu karena kalau Bang Ozi ada gak sih yang dirindukan kalau zaman era 80-an gitu kan Bang Ozi?
0: Ada gak sih yang saya yang merindukan tuh hanya suasana aja.
1: Suasana aja.
0: Kalau yang kayak enggak, saya musik kekinian, gak boleh rindu masa lalu. Biarkan saya kekinian ya kan. Jadi saya enggak ini banget lah gitu ya. Enggak jadul banget gitu ya kan. Nah, jadi ya kita harus enggak bisa disangkal kita harus ngikutin zaman gitu.
1: Musik
0: gitu harus.
1: Okay.
0: Ya.
1: Betul.
0: Dan saya tuh enggak malu belajar sama anak sekarang gitu.
2: Oke.
0: Apa ya? Tolong dong ini apa sih gitu ya. Apalagi kan kok main sosmed kan saya enggak bisa kan gitu.
3: Betul.
2: Kok sama ya sama diriku. Ya, mengenai karya yang terbaru ya, kan
0: Merdi.
2: Ya Pucuk Pisang ya, kan betul. Itu gimana ceritanya pertama kali muncul ide untuk bisa menggarap lagu daerah tapi mau dimunculkan dengan versi yang sangat fresh
0: betul.
2: Yang orang denger tuh langsung happy.
0: Iya.
3: Oke. Okay. Apakah itu juga kayak reuni gitu kah atau
0: kok reuni enggak karena enggak, sama Merdi tuh tiap hari ketemu.
3: Oh gitu lah.
0: Cuman kita punya kesibukan masing-masing. Yang dulunya duet jadi sekarang enggak pernah sempet. Jadi Merdi ini kalau misalnya kayak syuting, kadang bisa, kadang enggak, kadang bisa, kadang enggak gitu. Jadi kayak kita syutingnya di Medan, kan itu kan syutingnya ada yang di Medan, ada yang di Danau Toba, ada yang di Jogja, ya kan? Itu dia siap syuting langsung pergi gitu, karena dia tuh memang gimana ya? Ya memang
3: sibuk gitu ya.
0: Laris banget dia. Dia kan ulos spesialis ulos. Ulosnya tuh rata-rata orang-orang Tapanuli, orang-orang Batak itu apalagi orang kaya karena ngurusnya memang mahal gitu. Betul. Kan itu semua pakai dia punya ulos gitu loh. Jadi dia super super sibuk gitu ya kan. Jadi ya ini curi-curi waktu. Nah, kenapa ada rekaman ini? Sebenarnya kita tadi enggak ada rencana untuk bikin single. Ini bumper untuk kita punya podcast tadi mau bikin podcast. Kita mau bikin edukasi gitu loh. Ala-ala gitu maksudnya anak daerah gini loh yang ya gitu deh kayak anak daerah yang berhasil menundukkan ibu kota gitu ya kan, supaya ada edukasi. Karena gini, jujur aja kok anak Medan itu homesick gitu loh. Mereka baru kalah sedikit itu langsung down, langsung pulang ke Medan. Sementara kami itu kan 10 tahun mesti merangkak dulu, mesti hina dina dulu. Iya kan, mesti merangkak dulu dari nol, mesti ini aduh. Pokoknya gitu. Nah, jadi saya mau bilangin bahwa kalian tuh harus konsen gitu loh. Apa yang kalian cita-citakan tuh terus aja tuh. Karena gini, saya jujur kan, saya bilang saya tamatan SMA yang angkanya pun lulusnya angka pas-pasan gitu. Ya kan? Kita enggak perlu minder. Yang penting kalau yang kita punya cita-cita dan jadikan hobi itu menjadi suatu profesi.
3: Oke, okay, betul banget.
0: Dan itu kita terus aja gitu. Nah, apa konsentrasi dan apa ya? Komit gitu loh.
2: Komitmen
0: nah,
2: ya.
0: Anak daerah tuh gitu, makanya kita mau bikin podcast tadinya kan. Nah, udah bikin satu episode. Berapa? Ada 3-4 episode lah gitu ya kan. Udah ini. Tiba-tiba waktu bikin bumpernya gini. Eh, kok bagus ya gitu. Tinggal inilah terbit gitu.
3: Akhirnya ya. Terbit ya. Jadi ada
0: aku kan waktu dibikin musik dasarnya, oh ini bagusnya dibikin ska nih gitu, makanya pakai solja,
2: saksofonnya,
0: oke, itu pakai solja, gitu.
2: Keren banget, bagus,
0: jadi berwarna kan,
2: bisa dong,
0: ya, kan ya cuma hanya wong tua aja yang nah, kenapa pucuk pisang itu kan? Itu kan menyatakan kesederhanaan gitu loh, jadi gini dalam suasana kita yang nggak menentu gini kan, orang bisa ngelupain sejenak untuk ya lupain ini supaya gembira lah gitu. Makanya sederhana banget kan ini.
2: Oke. Untuk aransemen kemarin yang milih siapa? Bang Ozi atau Bang Merdi yang semuanya kayak gini gitu?
0: Semua musiknya tuh aku.
2: Oh,
0: kemauanku semua gitu. Karena Merdi tuh memang orangnya selalu ngalah gitu. Untuk kayak
2: kelihatan ya.
0: Aku lebih dominan gitu ya kan. Itu emang karena kita pernah tinggal bareng dan aku lebih tua. Tua aku, dia tuh kelahiran 65, aku kelahiran 62 gitu. Tua banget ya.
2: Tadi kan
0: tarik napas nih.
3: Oke.
2: Iya.
3: Tapi kan tadi kelihatan ya?
2: Enggak banget.
0: Kita gitu.
3: Abang kita seusia semuanya gitu.
2: Iya.
0: Terima kasih. Kalian pandai menghibur hati orang tua.

0: anak-anak muda yang zaman sekarang. Gak cuma di Madiun aja, tapi di banyak tempat yang mereka kayak jati dirinya aja masih dipertanyakan, aku tuh maunya jadi apa, mau gimana.
1: Apalagi kan Gen Z ini kan, ya jujur aja kebenaran, mereka cengeng ya kan.
2: Betul.
1: Kita udah langsung gitu naik. Jadi ya hal-hal gitu loh, maksudnya aku kepengen berbagi ilmu lah bahwa ya maksudnya nih kan, saya kan selama di ibu kota tuh perjuangannya tuh yang memang gak gampang gitu. Betul. Tapi juga kita gak ada yang cerita yang apa ya, maksudnya yang menyedih. Selalu memang selalu gini, hidup ini ya, kalau kita bikin seneng-seneng aja gitu. Buktinya saya yang lagi nyuci di masjid apa itu, ya seneng aja gitu. Gaji 150 ribu, ya seneng aja gitu. Mau gaji misalnya kita dapat uang puluhan juta, ya kayaknya kurang aja. Jadi gitu. Kita sendiri yang bikin mau seneng apa mau susah gitu.
2: Betul. Kita yang memutuskan nih kemana tujuan kita gitu kan ya.
0: Menarik ya kak.
2: Betul sekali.
0: Aku punya pertanyaan. Ada berapa kali revisi pas ngerjain ini?
2: Tiga kali revisi.
1: Karena kan pertama memang itu kita memang selalu gini ya, nggak bisa kita sekali rekaman terus one take selesai. Gitu. Penjiwanya nggak dapet. Kedua, karena kita kan lagi match kita sama musiknya kan, jadi feelnya harus dapet dulu gitu loh. Biar bisa kayak mana supaya bisa nge-groove kan, itu kan itu yang susah kan. Nah kok semakin kita dengerin, semakin dengerin kayak lagu Sungguh yang album saya pertama itu saya 10 kali loh. Gitu.
2: Take-nya.
1: Iya, take-nya. Dulu terus lagu Tuyul dan Mbak Yul tuh ada 7 kali ada kali. Saya keluar bolak-balik studio. Itu Tuyul dan Mbak Yul. Terus yang Dandut tadi itu 3 kali.
0: 3 kali.
1: Iya. Nah, ini 3 kali juga.
2: Oh.
1: Karena Merdi itu karena mungkin dia udah lama enggak nyanyi ya. Jadi dia suka layback gitu kalau nyanyi gitu.
2: Tapi kalau basicnya si Merdi itu juga penyanyi kan sebenarnya?
1: Iya, waktu kita bintang radio itu.
2: Oh, iya betul.
1: Kurang 5 ya saya dia ya. Itu juara 2 waktu kita saya juara 3. Nah tahun depannya baru saya juara 2, tapi Merdi udah berangkat ke Jakarta. Jadi baru bekal itulah kita ke Jakarta. Kurang lagi deh cerita. Ya sekarang inilah baru ada kesempatan kita. Itu pun karena tadinya kita mau bikin podcast kan.
2: Benar-benar.
1: Iya deh.
0: Single terbaru, part mana yang paling disukai? Untuk bisa ditampilkan di promo Toksonya.
1: Gak salah.
0: Gimana? Aku gak ngerti.

0: Seberang
1: asik.
2: Antara musik klasik dan ya, modern seperti ini ada nggak pada part beberapa partnya gitu ya?
0: Ya startnya lah, pucu lapisan.
2: Oh, oke.
0: Okay. Itu kan klasik banget.
2: Hijau. Oh, ada nuansa-nuansanya.
0: Itu kan langsung Melayu gitu.
2: Oke. Okay.
0: Tirisau,
2: oh,
0: nah,
2: iya.
0: Rila kita berdendang riang, berlalalala, itu popnya di situ.
1: Oke. Okay.
2: Nanti kita coba nyanyi aja.
1: Nyanyi.
0: Ayo dong. Disosialisasikan.
1: Oh,
2: betul,
1: iya.
2: Betul.
1: Dia
2: banget.
1: Dia bikin cover version dong.
0: Exactly.
1: Dia bisa nyanyi juga soalnya.
0: Kenapa?
1: Bisa nyanyi juga soalnya.
0: Oh, penyanyi juga.
1: Iya, di kamar mandi.
0: Mandi dulu.
1: Iya. Oke, okay. Kan anak muda zaman sekarang, yeah, mereka tuh pilihan lagunya banyak banget.
0: Yeah.
1: Mereka tahu kalau negara kita tuh banyak pilihan lagunya, yeah, tapi
2: betul, betul.
1: Banyak juga yang memilih untuk bisa berkiblat ke K-pop, yeah, sukanya.
0: Yeah.
1: Kalau menurut Bang Ozzy, yeah, ini menanggapi fenomena ini gimana?
0: Santai aja, karena pada kenyataannya realize,
2: oke, okay.
0: Musik Jawa tuh merajai pop. Indonesia, di Indonesia,
1: yeah,
0: gitu.
1: Okay.
0: Bahkan sampai Malaysia, sampai Singapura, Brunei dan Hong Kong. Jadi kita ngapain kita khawatir soal K-pop?
1: Oke.
0: Okay. Ya kan, yang penting kita bisa beradaptasi gitu loh. Nah, karena itu ya itu tadi yang saya belajar dari NDX itu, terus kemarin saya dari Jogja saya ini, dan saya dapat feel-nya gitu loh. Maksudnya gini, bukan feel-nya, dapat ininya ya,
1: insight-nya,
0: solusinya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Ternyata anak-anak Jawa tuh komunitasnya tuh betul-betul akrab gitu loh.
2: Betul.
1: Oh gitu.
0: Itu yang gak dipunyai oleh anak-anak Jakarta. Jakarta tuh memang individual banget gitu loh. Kalau bisa mampus lu situ kan gitu ya kan.
2: Oke, okay, benar-benar.
0: Sini tit. Begitu. Iya kan? Karena saya pernah gini loh. Saya pernah ke saya tanya, padahal penyanyi itu teman saya gitu. Nah, dia dikontak sama satu label gitu kan. Saya tanya, ini nama labelnya? Aduh, gak tahu ya. Kan gak mungkin lu gak tau produser,
2: okay,
0: lu ini. Sementara waktu itu produsernya suruh saya dateng kan, gitu. Aduh, kita gak ada kita ya gitu loh.
2: Okay.
1: Nah, secuek itu gitu ya?
0: Iya gitu. Bukan secuek ya.
1: Gimana?
0: Jangan ada misalnya saya nih Ozzy, jangan ada dua Ozzy gitu loh.
2: Oke.
1: Okay.
0: Nah, gak mau ada saingan gitu loh.
1: Oh gitu.
0: Gitu. Kok bisa lu disingkirin gitu kok di Jakarta?
1: Sampai
0: nah
1: segitunya.
0: Itu lem apa ya? Makanya kenapa penyanyi-penyanyi Jawa tuh terkenal? Mereka tuh saling rangkul.
2: Betul.
0: Kamu bikin rekaman, kita berteman nih. Aku nanti nge-support kamu nanti.
2: Oh, saling support gitu ya.
0: Support nanti ini keluarin album begitu juga.
2: Betul.
0: Jadi rame, jadi bikin masing-masing versi gitu.
2: Oh iya, benar banget.
0: Makanya nanti bikin versi yang lain ya.
1: Oke.
0: Pucuk pisang ya.
2: Adalah lagu-lagu daerah gitu ya. Adat budaya Suri juga.
0: Ya,
2: nah, kira-kira kalau di era saat ini kan modern banget gitu kan ya. Kira-kira seberapa penting sih kita tuh mempertahankan lagu-lagu daerah ya di era modern seperti ini gitu kan?
0: Nah, itu akhirnya menjadi misi saya.
2: Oh, oke.
0: Itu menjadi misi gitu lah. Visi dan misi. biar anak-anak sekarang itu tahu ini ada pendahulunya gitu loh.
2: Yeah.
0: Ini lagu ini pernah ini. Gini ya, saya berbekal waktu itu saya dengar lagu La Bamba.
1: La Bamba
0: itu kan. Itu ternyata tuh lagu daerah. Lagu daerah yang masih tradisional. Terus ada satu anak muda, dia bikin melodinya dia rubah. Sehingga itulah lagu satu-satunya lagu Meksiko yang bisa tembus ke Amerika.
2: Oke.
0: Okay. Itu lagu daerah kan.
2: Jadi aransemen lagi gitu ya.
0: Nah, okay. Kita enggak seperti itu.
1: Oh, yeah. Inspirasinya
2: harusnya seperti itu, sebagai anak muda itu.
1: Iya, kan? Iya, benar banget. Dan aku pun juga terinspirasi.
0: Nah.
1: Kenapa? Karena ini kayak kita akan kasih surprise.
0: Oh,
1: one, two, three, yeah.

0: bilang dangdut akan hilang di situ.
1: Nah ini, ku tak percaya.
0: Ini album pertama saya yang membuat saya pendatang baru terbaik waktu itu.
1: Wow.
0: Word ya.
1: Judulnya kak?
2: Kalau ini judulnya ini, aku masih ingin bebas.
0: Aku ingin, nah itu ada cerita sedih.
1: Gimana?
0: Karena
1: gimana?
0: Saya waktu ini albumnya meledak yang sungguh ini. Kan dulu persaingan produser-produser kaset itu kan memang nggak bagus banget. Betul. Jadi kalau dilihat ada penyanyi lagi naik, itu langsung kasetnya dibajak.
1: Oh.
0: Kasetnya dibajak. Nah, saya pernah kejadian seperti itu, ya kan? Kaset saya tuh dibajak gitu loh waktu yang album yang bebas ini, ya kan?
1: Nah, ini ya.
0: Nah sehingga nggak ada di pasaran. Memang produsernya nggak rugi, karena kan kasetnya dibeli. Tapi sama si pembeli ini dia pendem.
2: Oke. Okay.
0: Digudangin gitu.
2: Oh,
0: itu kira-kira 3 tahun kemudian baru keluar di Kaki Lima gitu. Nah, itu yang saya sedih banget gitu loh.
3: Iya,
0: gitu. Padahal tuh bagus banget dan itu backing vokalnya tuh ada Arman Maulana, ada Dewi Gita dan Nita Tilana, almarhum Nita Tilana, ada Neta gitu loh.
1: Oke.
0: Dan itu keren banget itu sebenarnya albumnya, ya kan? Tapi ya kita oleh merencanakan hanya Allah yang menentukan.
3: Betul. Tapi mungkin suatu saat ada enggak sih kepikiran mungkin nanti akan mengaransemen lagi lagu-lagu yang dulu pernah
0: gini. Mungkin kalau yang bebas mungkin ya. Tapi kalau yang sungguh itu udah berkali-kali ya. Kan saya kan produser namanya Cosi Pratama kan.
3: Okay.
0: Nah Pak Cosi itu bikin udah sampai anak-anak sekarang gitu. Itu enggak feel-nya enggak dapat.
3: Oh, enggak dapat
0: gitu. Enggak dapat semua gitu. Dan bahkan saya juga bikin yang new versi gitu enggak dapat juga gitu. Enggak tahu ya lagu ini rohnya tuh gitu. Susah di ini gitu loh.
3: Betul.
0: Iya.
1: Hanya seorang Ozi Saputra yang bisa menaklukkannya.
0: Sepertinya.
1: Sepertinya begitu. Oke. Okay. Sekarang kita akan masuk segmen
0: apa lagi?
1: Yang
0: aduh, makasih banget. Benar punya kaset.
1: Ya, oh iya iya ya, terima kasih. Kami juga sangat berterima kasih karena sudah datang. Yang terpenting adalah menginspirasi.
0: Oh gitu.
1: Itu keren banget karya-karyanya.
3: Anak-anak sudah saat ini gitu.
1: Iya, sudah sesukses Mas Ozi, ya, sudah sehebat itu, sudah mewarnai panggung hiburan tanah air ya, tapi sangat low profile.
0: Oh, gitu.
1: Membagikan ilmunya dengan seenak ini gitu loh ya.
3: Oke, okay, benar.
1: Enak
3: benar
1: banget.
0: Sebenarnya gini ya.
1: Gimana?
0: Low profile tuh pura-pura aja.
1: Oke. Okay.
0: Dan kenapa? Kita ini kan jual jasa.
1: Hmm.
0: Nah, ya kita harus beramah-ramah dong sama semua orang kan.
1: Okay.
0: Karena kan kita jual jasa. Gimana kalau kita mau sombong ya orang kan enak lihat kita ya kan. Nah, itu yang kadang-kadang yang kurang dipahami sama artis-artis yang seperti itu gitu loh.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kalau buat saya itu adalah saya punya prinsip. Setiap hari harus ketemu orang baru.
1: Okay.
0: Karena semakin banyak teman, semakin banyak kemudahan.
3: Oke, okay, okay,
1: baiklah.
0: Ya, dan sepertinya mungkin misalnya aku ke Madiun jumpain kalian tiba-tiba aku lapar. Aku lapar, enggak mungkin dong kalian enggak.
1: Memberikan sesuatu yang istimewa ya.
3: Oke, okay, benar banget.
1: Mudah banget untuk bisa dijawab.
0: Siap.
1: Cuma caranya adalah cepat aja.
0: Oh gitu.
3: Jawab cepat.
1: Hai Kak, mari kita lakukan quick question.
0: Wow.
1: Yes. First question, kopi atau teh?
0: Kopi.
1: Dangdut atau pop?
0: Ya pop.
3: Oke.
0: Bingung soalnya karena show-nya sekarang dangdut mulu. Radio.
3: Nostalgia atau masa kini?
0: Masa kini dong.
3: Masa kini.
1: Medan.
0: Kuliner.
3: Tiga.
0: Riang dan keren.
1: Satu hal yang tidak orang ketahui dari seorang Ozi Saputra.
0: Plin-plan.
1: Oh.

0: bingung ya, bingung soalnya ada boleh tapi nggak nih?
1: Oke. Boleh aja
0: karena, karena gini, saya lagi mau bikin single lagi tapi duet sama penyanyi asal Madiun. Sudah membuat berapa album, cuman memang albumnya nggak ada yang pecah.
1: Oke, baik.
0: Dia asuhan Arianto, namanya Liz Menawati. Ada tahu?
1: Liz Menawati.
0: Iya, kalian boleh cek di Google banyak. Okay. Eh, di YouTube banyak.
1: Pernah dengar namanya berkali ya, Liz Menawati.
0: Nanti tunggu kedatangan kami ke sini lagi.
1: Oke. Ini enak untuk anak-anak muda Madiun yang sekarang lagi mendengarkan. Yeah. Dan kalau Radio Montreal itu kan family ya, jadi semua orang bisa mendengarkan. Pesan untuk mereka yang masih bingung menentukan, aku tuh mau jadi apa ya, aku harus berkarya seperti apa untuk membuktikan diriku, itu apa pesan untuk mereka?
0: Iya, dari sekarang kalian mesti konsen, mau kemana dulu nih? Baru-baru kalian harus komit dengan apa kalian punya. Makanya saya bilang tadi, jadikan hobi menjadi satu profesi.
1: Oke. Okay.
0: Pendidikan penting tuh, pendidikan itu penting, penting banget bahkan gitu. Karena buat kita punya ini ya, apa tuh namanya, intelijensi. Nah ya kan. Nah, karena kalau saya kan, karena saya nggak kuliahan, jadi kadang-kadang agak on juga kalau misalnya agak-agak terlalit gitu kan, kok misalnya kok bisa ada pertanyaan yang susah gitu ya kan. Tapi saya orang nggak pernah malu. Apa maksudnya apa ya gitu. Lebih bagus gitu kan. Nah, jadi buat kalian tuh pendidikan formal tuh penting ya kan. Tapi kalau kalian punya hobi, jadikan tuh menjadi suatu profesi, dan itu harus commit.
1: Okay.
0: Dan jangan cengeng.
1: Oke, siap. Ini buat kita berdua juga, buat semuanya yang lagi dengerin. Oke, baik.
0: Dan buat orang tua, ya dukung aja anaknya. Karena doa orang tua tuh lebih makbul.
1: Oke, baik.
0: Apalagi
1: baik,
0: doa seorang ibu. Ya kan?
1: Alright.
0: Ibu.
1: Baru ayah ya? Iya. Oke. Baiklah, Kak
0: Ada
1: Ikel.
0: Itu, jangan salah.
1: Gimana?
0: Ada ibu tiri, ada ibu.
1: Bergeser kak dari penyiar radio sekarang kita jadi MC.
2: Jadi MC
1: sekarang. Yang sudah musik Indonesia dan karya-karyanya luar biasa, kali ini datang dengan single terbaru
2: Pucuk Pisang.
1: Langsung aja kita

0: kasih.
1: Sama-sama. You are one of my favorite person.
0: Makasih.
1: Yes. Karena selain menyegarkan mata, menyegarkan hati, pikiran, dan perasaan ya Ikal ya.
2: Benar banget.
1: Sangat menginspirasi. Semangat selalu untuk karya-karya yang luar biasa. Ditungguin karya-karya berikutnya. Untuk moderator selalu terbuka ya Khalida ya. Oke, baiklah kalau begitu.
2: Thank you Ikal. Bang Odi udah mampir di Radio Bunda FM. Dan juga udah berbagi cerita yang sabar biar di hari ini gitu ya.
0: Masya Allah, terima kasih juga aku sudah diundang di moderator FM. Mudah-mudahan jangan kapok dan tunggu kedatanganku lagi.
2: Buah jembatan ya, mempertemukan mungkin kenangan di masa lalu gitu dengan pendengar generasi sekarang gitu ya Bang Uzi ya.
1: Iya.
2: Nah, sekali juga mengingatkan kita bahwa lagu-lagu daerah itu harus dipertahankan. Itu adalah salah satu keindahan Indonesia gitu kan
0: betul
2: ya.
0: Banget.
2: Bener
0: dan
2: banget.
0: Dan itu menjadi harapan saya.
2: Nah,
1: betul.
2: Bener banget.
1: Karena apa? Karena negara yang besar adalah negara yang bangga sama budayanya. Seni tradisinya juga.
2: Baik, thank you Bang Oci sudah selalu untuk Mas Oci dan Mas Perdi juga yang tentunya juga untuk single terbaru.
0: Siap, terima kasih banyak.
1: Oke, jangan lupa ya. Datang lagi ke moderator.
0: Siap, yang penting kalian jangan bosan ya.
1: Okay. Request lagunya di Radio Moderator ya, Robot Moderator.
2: Gak ikhlas.
1: Aku juga gak ikhlas.
2: Tapi gak ikhlas banget. Tapi nanti kalau mungkin kerabat udah pengen dengar lagunya Pucuk Pisang tadi, ini juga bisa dinikmati nih
3: di seluruh digital streaming Spotify, Apple Music,
2: YouTube Music juga ya, ya. Bang, ya.
0: Dan yang paling penting jangan lupa di YouTube tolong di comment, share dan di
1: subscribe ya.
0: Ya gitu.
1: Okay.
2: Jadi jangan cuma dengerin aja ya, tapi juga di like, comment, share juga.
1: Yes, pokoknya salah satu syarat untuk bahagia nih kak adalah dengerin lagu terbarunya dari Bang Ozzy, kesayangan kita semua. Oh,
0: terima kasih.
3: Oke, yuk kasih ruang buat karya-karya yang sangat istimewa.
1: Yes, kalau begitu kita putar aja. Saya Dian Rahman.

Sagittarius 107,2 Monreto FM. Kerabat Moderato, solois asal Australia, Rule, memperkenalkan warna musik baru yang lebih emosional lewat peluncuran single bertajuk Debbie, Don't Cry. Tembang ini memadukan ketukan instrumen musik elektronik era 80-an dengan penulisan lirik bertema kelelahan batin. Karyanya sekaligus menjadi bagian penting dari persiapan peluncuran proyek album studio terbarunya. Langsung yuk, kerabat Moderato ketemuan sama teaser dari single Debbie Don't Cry by Rule. Versi lengkapnya ada di program

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: mendoakan orang tua di akhir sholat. Sufyan bin Uyainah mengatakan, siapa saja yang mengerjakan sholat lima waktu, sungguh dia telah bersyukur kepada Allah. Siapa yang mendoakan kedua orang tuanya di akhir tasyahud sholat, sungguh dia telah berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Tafsir Al-Baghawi, Jilid 3, halaman 509, Dar Tibah.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim, Rajin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Arius 107,2 Morata FM. Kerabat Moderato, solois asal Australia, Rule, memperkenalkan warna musik baru yang lebih emosional lewat peluncuran single bertajuk Debbie, Don't Cry. Tembang ini memadukan ketukan instrumen musik elektronik era 80-an dengan penulisan lirik bertema kelelahan batin. Karyanya sekaligus menjadi bagian penting dari persiapan peluncuran proyek album studio terbarunya. Langsung yuk, kerabat moderator ketemuan sama teaser dari single Debbie Don't Cry by Rule. Versi lengkapnya ada di program

0: mendoakan orang tua di akhir sholat. Sufyan bin Uyainah mengatakan, siapa saja yang mengerjakan sholat lima waktu, sungguh dia telah bersyukur kepada Allah. Siapa yang mendoakan kedua orang tuanya di akhir tasyahud sholat, sungguh dia telah berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Tafsir Al-Baghawi, Jilid 3, halaman 509, Dar Tibah.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim, Rajin.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Operator dengan insert kesehatan.
1: Kerabat moderato, sebagian orang kesulitan menetapkan jam tidur. Dilansir dari Healthline, berikut cara untuk membangun kebiasaan tidur yang sehat dan konsisten. Pasang alarm pengingat jam tidur. Tubuh sebenarnya menyukai rutinitas. Pemasangan alarm akan membantumu tidur di jam yang kurang lebih sama setiap hari. Alarm ini mengingatkan bahwa sudah waktunya rileks jelang tidur.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus.
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
8: mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: mitos atau ke fakta?
1: Nama dongkrek berasal dari nama penciptanya. Itu mitos. Faktanya, nama dongkrek berasal dari bunyi alat musik pengiringnya. Suara dong dari beduk atau kendang dan suara krek dari alat musik kayu yang dimainkan secara ritmis. Dari perpaduan bunyi itulah muncul nama dongkrek.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2.

Dan musik dan masih berdata FM Edo. Selamat malam kerabat berdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Mukti bisa kembali menjumpai Anda semua di kesempatan malam kali ini di tengah suasana yang begitu luar biasa. Di tengah cuaca yang terang benderang, di saat ini juga banyak sekali kita lihat antrian. Bukan antrian sembako, tapi antrian BBM di SPBU, SPBU terdekat di sekitar wilayah tempat tinggal Anda. Itu menandakan bahwasanya luar biasa sekali antusias masyarakat untuk bisa berburu yang namanya BBM yang bersubsidi. Karena yang non subsidi sekarang harga sudah naik per 10 Juni 2026. Pripun? Bayarin munda mboten? Mboten. Napa-napa pun munda es tuh menika. Kih, makaten kananipun. Pripun carane tetap survive, tetap bisa bertahan? Nggih, carane nggih berhemat. Utamakan kebutuhan bukan keinginan. Hindari flexing. Hindari jalan-jalan healing yang sifatnya menguras napa kantong, sehingga nanti bisa menjadikan kantong kering utawi kanker. Lajeng perkawis-perkawis sing damel kula panjenengan gampang kebujuk kerayu, inggih menika penawaran-penawaran yang sifatnya itu adalah suatu hal yang di luar nalar atau logika. Oleh napa modal sakmene oleh ngono sakmene lah ngoten niku lho nggih, dan banyak hal lainnya yang harus kita hindari supaya kita bisa tetap bertahan, karena di tahun 2026 sampai 2030 bangsa kita akan diuji dengan ekonomi, dengan hal-hal yang sifatnya itu mobilisasi massal dan sebagainya, yang itu kita harapkan kita sebagai warga tetap waras dan sadar untuk bisa berbangsa dan bernegara yang baik, tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan antar umat beragama, suku, bangsa, ras dan golongan. Ngoten nggih? Himbuane ngoten no? Ngene nek sing saking mriki kula mewakili keluarga Agung PT Radio Moderata FM, mekaten kananipun tetap sayuk rukun, sayek saeka kapti, budidaya nggih, apapun yang terjadi tetap yang diutamakan adalah persatuan dan kesatuan, guyub rukun. Nah, kalau dalam telu menika ugi badhe kagerakan kantos paripurna nggih wontenipun program Dandul Langkam Saha Campur Sari, tetes kados padatan dumateng panjenengan nyumbangkan kepada derek ngerengaken sakit sambutan lumantan line BL line SMS wonten 081 234 147 272, telepon online offline wonten 0351 454 312, ceken derek ugi lumantar gini moderator wonten at radio moderator FM, sakit ugi lumantar Facebook fans petipun moderator wonten moderator spasi FM spasi Madiun. Lanjut

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas.

0: Radio Moderat FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, "Nih, cobain Yongsan." Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

Magandang Jalaraning Tresno nggih. Okay. Jalaraning Tresno enten tembangipun napa setya tuh

Ekone dhewe. Nggih. Among ati pawi pane. Wah, ngantuk sare kabeh kira-kira kula nembang iki. Yen cinondro turah rupa. Wah. Makaten kalau mau nggih jalaring tresna saking menapa kemawon saged kedadosan nggih. Umpami jenengan nalika semanten panggih kalih satunggaling wanudya kang sulistyo ing warni dasar ayu pasuryane nggih. Rikma memak ngembang bakung ngandan-ngandan semulis lurus tekan bangkean mboten tekan bokong. Tetek piateke wajan lancir kuning. Mboten saklo condro nggih, wis paham wis wong ayu mboten mawon. Idaman para kaum hadam. Nggih. Kira-kira makaten. Nggih, pun dalarane nono kok. Dalarane gara-gara montore bane bocor. Wong lajeng tukar-tukaran media sosial, tukar-tukaran nomor WA, ngoten-ngoten iku jalarane kata. Eh syukur bagi ngelak diparingi ngombe lho nggih. Jalarane kegrebek, kok kegrebek. Yo ampun ngantos nggih. Gegojekan regengaken suasana wonten ing kala dengan dalem menika ngibur atine dhewe ngibur ugi panjenengan ingkang dalem menika tansah setia tuhu midhangane program Dandu Langkam so campur sari. Lah nggih hiburane ngene kula pripun malih gitu. Lagi rupiah melemah, harga Pertamax naik, definisi kerja keras bagi kuda tapi gajinya tetap, sedangkan biaya hidup larinya kayak mobil balap. Amazing. Diatur emang ngaten kanane pun nggih. Kabar ora disangka dhewe mawon. Ora disangka dhewe gitu. Mboten disangka dhewe. Lajeng napa nggih? Kula panjenengan niku nek nitik babagan ekonomi kudu semangat nggih, kudu napa nggih? Kudu kerja keras. Kudu kerja cerdas dan kerja ikhlas nggih to. Supados pikantuk napa? Kanugrahan saking sanipun Gusti ingkang Maha Welas. Ben kabeh niku saged mungkur tatas tuntas. Wah. Perokan ini asok masane gudang gaduh ni, anak po, atur kata ni gampil lah po, gampil jangan kata ni kulo. Kata kau setiang ni kulo kata, dah lah biasanya ngono jeneng lah kau iraiso. Yang kulo kehidupan kantor nak sakit ngelampain apa yang kata tu sayan panjenengan, podo wang tu di bidang dewi kok. Nenjing ya terakhir kuiman pun ingkang dalem menika tansah setia tuhu midhangane program Dandu Langkam so campur sari wonten ing tlatah pundi kemawon pun to mangkaten kananipun sing penting linamban rasa syukur nikmat kunjuk dumateng kersanipun Gusti Allah kula kalih panjenengan pinaringan predikat piantun-piantun ingkang dados piantun ahli syukur. Boten piantun-piantun ingkang kufur. Nek kufur nikmat, ingkar dumateng nikmat Gusti Allah, mengke ingkang dipun rasakaken azab sing gegirisi. Mekaten gunjang ganjing kahanane bangsa dan negara kita tercinta, tetap dengan kewarasan kita dan kesederhanaan kita, kegotong royongan kita, kebinekaan kita, tetap menjaga semuanya tetap menjadi kondusif, aman, damai gitu, guyub lan rukun, persatuan dan kesatuan tetap menjadi hal yang utama untuk bisa menjaga Indonesia tetap menjadi negara Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
ampun gampang kepancing provokasi. Kata tiang ingkang dados provokator wonten kanan kiri kula panjenengan ingkang menika tujuane damel kapitunan, damel keos nesaos nggih. Keos niku adalah kerusakan, kericuhan napa yang itu melibatkan banyak massa. Kalebet kula panjenengan diadu-adu dikompori A, ngomong karo A dikompori A, ngomong kali B dikompori kali B, omongane nggih beda. Dadi wong iso giyegeran gara-gara kompor-komporan ngoten iki. Lah sing dadi kompor aman pindah nggon. Ngompori liyane. Tenan tugas ngoten niku. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang spesialis di dalam hal memecah belah bangsa. Karena dia adalah antek-antek. Nah, lagi loh. Tapi pun jangan tinggal ngawon jenengan jagoan kali tiang. Kok sifatnya menghasut panjenengan, gak seneng karo wong kok jenengan dijak gak seneng karo wong niku padahal jenengan ora enek gandeng cenenge kali tiang niku. Aja gelem. Menika mertandani mbok pilih pantun menika senengane namimah utawi adu domba. Utawi bosone londo divide et impera. Bangsa Indonesia saged dijajah pirang atus tahun keren ten menika kala wau kananipun. Gampang dipecah belah, gampang diadu domba, gampang didu siji lan sijine. Ora eling mbok bilih padha-padha bangsa Indonesia ne. Padha-padha getihe, padha-padha merah putih benderane, padha-padha pancasilane. Ada ngawis lali keranten harta tahta dan wanita wonten mau lo harta tahta dan si dia niku nono gitu lansap dan ibu makatan pamulang kudu dileng-eling enek wong kok ngomong ngene tujuane apa dianggit digalih saged dirembak ben ora dadi masalah dimusyawarahne mufakat gitu. Kudu ngoten, aja dianggit dhewe kadang kabeh anggitan kula panjenengan sok kleru. Nek mboten diaturne wonten forum. Nggih to? Pramila nggih kedah. Waspada. Tetep menika menjunjung tinggi yang namanya persatuan dan kesatuan. Niki nggih. Kula niku pokok isine ngene niki hari-hari seperti ini niku isine pokoknya kudu menjaga persatuan dan kesatuan keranten. Jangan sampai negara kita yang sudah merdeka baik merdeka fisik dan merdeka batin ini nggih kudu tetep dijaga. Wonten niku kula panjenengan namanipun tiyang pangutus mangpa jiwa nggih. Nggih ngeten niki pados nafkah, pados maisyah kagem keluarga nggih niat lillah krana Gusti Allah. Nggih, wondene mangke pripun kersane kita Gusti Allah sak melampah melampai sak lumakune sepiro gedine rezeki ingkang napa dipun tampi dinten menika bikauli syukur alhamdulillah mugi-mugi berbuah berkah lan barokah. Kadang kok tiyang niku oleh sak mini niku nominal napa biasane duit ta tapi dia tidak menyadari bahwasanya dia sehat. Keluargane pun tidak ada yang sakit. Kendaraane api, tuku pertama iso sing regane sakniki 16,000 nggih to. Pertama green pun 17,000 pas. Lan sak pitulane pun. Sing mboten mindak pertalite pamira ngantri luar biasa. Nggih. Teng pom bensin kula milai saking kilen ngantos dugetan sing ngantri niku kathah sami nganti pertalite. Kendaraane pun saya rodo kali sing ton anyar niki lho soalnya kan kadang tiang niku mikire ngeten nek aku tuku pertama aku wirawiri engko aku rahimat dadine boro sairit-irite kendaraan ku yo tetep laku BBM ora laku angin apa laku banyu biasa gitu ora listrik lan sabtunipun ngeten nggih. Ada wis tiyang mengatakan kok nyapa kok montore wanyar kok tukune pertaletnya apa ora pertama untuk menjaga performa supaya tetap jos mesine lan sak pinggiranipun kathah sangat pertimbangan-pertimbangan yang kita tidak ketahui karena tidak kita mengalami. Wonten lho. Terus ampun gampang A
aran-aran ampun gampang mastani, ampun gampang menyimpulkan sesuatu jika lau kita tidak tahu kebenarannya. Dan kalau itu kita lakukan akhirnya di sini fitnah gitu. Boten lho. Karena keadaan saat ini lho nggih. Pramila kita itu dihimbau untuk tidak bergaya hidup mewah. Bisa berhemat gitu, bisa tetap survive. Kados dening kang sampun diajarne Pak RT kang wonten tlatah mereka, nggih menika mengatasi krisis planet atau krisis global nggih. Ada pemong gadah kebon kosong nandur sawi, kangkung, kubis, kacang pandang, tomat, lajeng terong, lalap, lansap itu nanti kata toh lombok, lansap itu nanti pun kates gitu. Gadah kolam, kolam iwak, tukuh kolam lele, nila gitu, mujair lansap itu nanti pun gadah ayam, kena dirah telurnya, kena dirah dagingnya, lansap itu nanti pun laku tuh nganten. Suatu hal yang membuat kula niku akhirnya menyadari dan harus kita selalu syukuri bahasanya. Kalau wau nggih, niki cerita tenan. Cerita nyoto, ngen kula niku pemadam listrik tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari PLN. Mila 2:30 ngantos jam 6:30 dalu nembe biar padang. Niku lampu niku disorak. Wah, apa itu adalah euforia kebahagiaan. Dopamin yang keluar dari seseorang atau banyak masyarakat di saat lampu menyala. Karena napa? Astuno. Selama beberapa jam tidak ada listrik. Jan sowepi. Gabut. Ada beberapa gengsi yang gabut gitu, melu blonjo mboke. Karena gabut, karena enggak ada aktivitas, makanya sekarang itu kula panjenengan nggih kudu tetap hati-hati, jangan kita tergantung pada sesuatu hal yang melenakan kita untuk bisa mandiri. Ini ku penting di tengah situasi seperti ini. Contohnya napa listrik, listrik mati pirang jam lo geyeger, aduh renek wifi, aduh reso delok TV, aduh HP ku wayahe ngecas, aduh power bank entek, aduh randu rampu emergency lan sabarane pun bingung aran cekrek listrik, aran cekrek banyu, banyune entek. Orang naik listrik lah itu kita harus inovasi dengan sumber daya yang terbarukan, panel listrik dan sebagainya. Tapi kan itu butuh proses, butuh kursus, butuh orang-orang yang memang di bidangnya untuk bisa kita minta tolong untuk bisa membantu itu semua terwujud dan seterusnya. Ngoten lho nggih. Pramila menika jangan terlalu kita terlena dengan hal yang bisa membuat kita itu menjadi manja, lemah dan rapuh. Contohnya listrik walau ada listrik nunggu bingung gitu, ngarep mundar mandir orang tuh lampu emergency, teplok randuwe gitu, semprong randuwe, lampu tempel nih gue loh, ublik randuwe gitu, power bank randuwe. Oncor blas gitu. Karena kita dilenakan oleh satu hal yang memudahkan kita untuk melakukan segala satunya. Sing paling melenakan kita napa? Gadget, gawai, HP, Android lan sak pitunggalanipun. Ngaten. Itu yang melenakan kita. Makanya jangan sampai kita terlena untuk hal-hal yang seperti itu. Karena akan menjerumuskan kita dan menjadikan kita menjadi orang lain, tidak menjadi diri kita sendiri. Ya harusnya itu mandiri, ya harusnya itu bisa tangguh gitu, yang harusnya itu bisa luar biasa. Tapi karena kita dilemahkan dengan cara seperti ini, gampang sekali kita untuk menjadi rapuh. Kapuk meh tumbang tak songgo songgo dewe. Nonton aku lagi. Niku leres pramila saking menika dipenuhi katosaken estu oleh ngono-ngono neng aja ngono oleh ngono neng aja temen-temen. Seperlunya saja kita megang HP, scroll, kita berkegiatan atau mencari cuan dari HP sak wajarnya, jangan terlalu terlalu kecanduan atau ketergantungan pada yang namanya piranti elektronik. Karena apa? Zaman dulu mbah-mbah kula panjenengan

Nah, tenungi rasa tandurian ini mana pos ner ana pada don rimo samu barang menikah dipun tampi kanthi ikhlas di lolegowo. Ye, arek budan yang langgar utawi surau atau musola petoncor ora enek penerangan petromak ublik lan sak pitunganipun. Ye, arek adang, arek goreng, arek masak cetik geni, paham bi cetik geni? Dasa niki po paham cetik geni. Bahasane apa lo cetik geni? Cetik geni membuat perapian di pawon yang terbuat dari tanah liat. Tentu adang, damel kukusan. Kulorin, ngene nenek kulo gada dandang teng pundi gitu dandang. Kukusan gih, kukusan yang teng pundi walau alam. Gih, kadang kangen gih suasana sebenarnya vibe-vibe yang natural seperti dulu kangen. Karena dengan modernisasi yang sekarang ini terjadi, kita mudah sekali dilemahkan dan dirapuhkan dan akhirnya ditumbangkan. Pasti ini. Pengen senangnya melaku terus sepeda, sepeda, terus sepeda motor, numpak sepeda motor, terus bisa tuku mobil, tuku mobil. Akhirnya nek jejak koncone sampean pak mobil apa tak goceng nih, goceng sampean nih, gue sampean masuk angin biasa numpak mobil loh. Dilenakan, dilemahkan dengan kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan dari apa yang kita miliki ngono lho. Mungkin apa dan pengen sehat, melampah, jogging, running, bicycle, numpak sepeda, bicycling, harus mengono gula masuk. Lanjut, climbing, manjat, kenapa manjat? Manjat tebing oleh, manjat gunung ya oleh, mendaki gunung naik climbing, mendaki gunung. Bukan manjat, manjat itu tebing, tembok. Atau sini Spiderman yang tadi kalau naik climbing itu mendaki. Ngeten gak sehat? Tapi kan moh saat niki kulit penai, arek tuku panganan moh metu, buat order lewat jasa online, teko dhewe ning arep omah didodok paket lho. S2. Semuanya akan menjadi mudah pada waktunya dan itu akan membuat kita gampang lemah, rapuh dan ditumbangkan. Punto. Kene mboten diangen-angen mawon. Dadi wong sak niki ora gampang, ala rusak sithik bingung, ora iso dandani. Karena apa? Kulino nganggo penak, ora mikir carane ngramut, ora mikir carane napa? Golek spare part, ora mikir carane krekoso gak. Dikekeki penak terus. Kene lali carane ra. Koso. Lek kadung rekoso, bingung. Rasanya penyapo, tidak punya kemampuan, tidak punya keahlian, tidak punya skill. Mau jadi apa lu? Lah. Monggo, menika bisa menjadi wacana dan perhatian untuk kita semuanya untuk tetap bisa bertahan mandiri di tengah kemudahan-kemudahan yang saat ini kula panjenengan gadahi. Di HP, di motor, di mobil, gitu. Punya hal-hal yang lain yang mudah kita dalam beraktivitas wis ngoten mawon. Dipatesi waktunya. Ada waktu di saat kita harus mandiri, harus survive, harus bisa menyelesaikan masalah-masalah itu secara sendiri, pribadi tanpa bantuan gadget atau piranti elektronik atau apapun yang bisa memudahkan kita untuk melakukan itu semua. Ngoten nggih. Nyapa to Mas, nek sing perkara sing penak kok digaya angel, mboten masalah penak digaya angel mboten. Ketangguhan kita itu yang akan nanti diuji. Nggih. Okay? Kekuatan kita, seberapa kuat kita bertahan yang nantinya akan diuji, nggih. Okay? Dengan adanya kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dari apa yang kita miliki. Nah, ngoten nggih. Okay? Pun dong niki, pun jelas. Jelas Mas, alhamdulillah. Saya tahu semoga Mas Adewo dipun aturaken tembang candaipun. Pun.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

Bus Pita di Marina Indra Adil sudah jadikan keruan dengan Anda dan sebentar sudah 21 menit berlalu dari jam 9 malam. Ngaterakan di Bandung di Batang Panjang dengan kata lima datan sah setia tuhu midang takkan program dan langgam loncom bersari sang soyo telu sang soyo apyor kang lintang kumedap. Ngaterakan di Bandung ingkang tansah setia tumit dengan program dengan Mbak Sophia Tim, Mbak Sophia, Mbak Nana, Mas Supri ingkang wonten ke Ponorogo Ceng Nelly dari mereka tak sebuah nama sampun sari Mas Adi nonton jiwan Mama Raka Bu As lanceng Mbak VL VL nggih lanjut lajeng setuaya yang kata si midang ngerti moderator wonton pun tinggi mawan yang kamboten sakit dalam sebat setunggal boko setunggal utawin kan demi manuki midang ngerti rumantara streaming online ipun radio moderator wonton aplikasi on air semonggo mawan yang kaya bading ngamrah tembang monggo tembang napa mas dan dulu langgap lan campur sari lah tembang napa ngeten gih monggo mawan tasitipun tenggel mantan line WL line SMS mantan 081234147272 telepon online offline masih di 0351454372 ikini moderator mantan at radio moderator FM Facebook fanspage pun mantan moderator spasi FM spasi Madiun. Kalau mau tak saya membahas tentang krisis nih ya apa dong ngomong poro ahli gitu wabili Indonesia sampun mulai mengalami krisis dari tahun 2026 sampai 2030 banyak memes yang beredar terutama kenaikan BBM nggih. Keranten kita membeli bahan bakar minyak itu dari luar negeri pakai dolar. Jadi saat ini dolar negone niku sak dolar 18.000. Itu setahun yang lalu masih 16.200 sekian nggih. Sekarang niku dadi 18.000 inilah yang berdampak pada kenaikan BBM secara logika ngoten nggih. Soalnya itu masih ngagem dolar. Sementara dolar menguat dan kurs rupiah melemah. Nah, apa saja yang harus kita lakukan di saat kita bertahan di masa krisis dari tahun 2026 2030 nggih. Pengertian-pengertian itu Mas mboten sing ngerti-ngerti sapa. Niki kita bertahan sharing berbagi informasi supaya kita tidak terlalu berlebihan dalam menyikapi sesuatu dan terlalu ugal-ugalan dalam expand atau melakukan suatu pengembangan, ngeten nggih. Pengembangan apapun, yang pertama ampun melakukan kredit nggih. Baik KPR baru, mobil baru, motor baru dan juga barang-barang konsumtif nggih. Kranten apa bayane besar. Takutnya nanti terjadi perubahan gitu. Apa-apa munda bayarnya tetap panggah sak munu. Nah, kapan hari wonten memes nggih, video pendek sing kerja teng SPP

iki tugasi menika wonten SPPG, terus keranten SPPG ini tutup. Nah, kadah cicilan motor ora sembayar. Biasane nek blonjo teng mall malah blonjo teng pasar. Ditekoni tonggone no. Lah keranten ditutup lah pripun, kejelasan selanjutnya tidak ada konfirmasi. Nah, dan sebagainya dan sebagainya, itu harus dihindari. Yang kedua, jangan berhutang. Nah, kalau sudah berhutang, dilanjutkan dan dituntaskan, diselesaikan, jangan tambah utang meleh. Stop. Lajang yang ketiga, jangan ekspansi usaha. Untuk yang jatuh pengusaha, fokus besarkan dan perkuat usaha yang sudah dijalani sekarang. Usahanya apa? Kuliner. Usahanya apa? Motor. Usahanya apa? Mobil. Ini kemauan, difokuskan. Jangan di-expand dulu, karena kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Ngoten nggih. Bukan kok ngedeng-ngedeng ini mboten niki, adalah preventif pencegahan yang bisa kita lakukan, yang kita bisa sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing nggih. Lalu yang keempat, jangan resign atau keluar kerja. Nah, pertahankan income stabil sebisa mungkin. Bayarnya gak mundak, tapi apa mundak pi caranya bertahan. Nggih, kalau wau cara mengatasi krisis global yang terjadi adalah rasah blonjo dhewe ndi tanduran neng kebon, neng pekarangan dan sebagainya. Tapi caranya lah upaya nih, yeah. Bergaya hidup, hemat, serasa gaya-gayanan, rasa seneng ane tuku, gitu, rasa seneng ane atau ada duit nggak perlu dan sebagainya, gih. Lajeng yang kelima, jangan boros atau pengeluaran tidak bermanfaat, gih. Potong semua yang bukan merupakan kebutuhan pokok atau primer, gih. Sing keinginan niku lho, sing lapar mata. Wah, kae duwe siji tuku neh ben ku koleksi. Ojo. Bahaya, Bos. Kondisi sedang tidak stabil. Ngaten nggih. Sing keenam atau terakhir, jangan bergabung atau ikut bisnis baru termasuk ikut MLM, investasi yang sifatnya spekulatif dan lain sebagainya. Nggih. Hindari risiko tinggi, fokus survive rumiyin. Nah. Yo. Mbak Bli, saya katakan kau dengan di Batang Kulau Panjenengan. Kanten gimana kanani pun Indonesia saat ini, si suki semakin suki, si randuwi semakin randuwi. Gini mau mbakten gih ngonton mau no. Karena dia sudah punya jalannya sendiri. Makanya yang tidak punya jalan tutup pisan orang lain jalan. Yang punya jalan, dia semakin punya jalannya sendiri dan semakin berbuka lebar. Nggih. Yang tidak punya jalan ditutup sisan beroleh jalan. Paham nggih? Seperti itu. Jadi kita harus memang benar-benar berhati-hati memilah dan memilih mana yang itu sifatnya sangat-sangat kita butuhkan, mana yang tidak kita butuhkan, apa yang prioritas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai di schedule, nggih. Sesuai ngene. Kira-kira butuh budget sak mene. Oh iso. Dikondisikan. Cintui ceklan saat ini, kesehatan melakukan saat ini dan sebagainya. Ada harus ada itu semuanya tercover. Ada kebutuhan tak terduga, biaya untuk ini ABCD dan sebagainya. Termasuk hal-hal lain yang di luar prediksi kita yang mungkin bisa terjadi dan menimpa kita. Itu harus kita pikirkan dan kita rencanakan. Terus pokoknya gak ngeden-ngeden ini, tenang. Itu ini yang terjadi. Saya tidak memprovokatori panjenengan, tidak mengombari panjenengan. Ini adalah satu yang bisa saya sharingkan, bukan saya oversharing mboten. Ini adalah satu yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk saling bisa mengolah rasamu piye nek keadaane kayak ngene nggih. Jangan kita memaki-maki orang lain yang belum tentu orang tersebut salah nggih. Tapi kita harus mawas diri, bahwasanya kita juga harus introspeksi apa yang mungkin kita lakukan selama ini juga berlebihan, yang harus kita hindari dan kurangi, dan harus kita jadikan pembelajaran bahasanya untuk kedepannya kita harus tidak seperti itu lagi dan harus lebih baik lagi. Ngoten. Simpel nggih, sederhana lek ngomong lakoni angel. Ya langsung mawon teman-teman pun tetap setia untuk mendengarkan moderator jalur musik lain informasi.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya, Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan, dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, gak percaya. Buktiin!

Panuwun kagem mengaturaken program Dalang Puri Dalu menika ngaturaken panuwun kagem kawi katosanipun sugeng dalu, sugeng pepisahan, sugeng sare, sugeng istirahat. Nggih. Kanthi pitung asih atur jauh-jauh tetep aja kang kosa radio moderator kalih dereng sami kala salami lami usana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Mitos atau fakta?
1: Dongkrak hanya sekedar hiburan rakyat. Itu mitos. Faktanya, selain sebagai hiburan, dongkrak mengandung nilai budaya, pendidikan karakter, kerjasama, keberanian, dan semangat gotong royong yang diwariskan dari generasi ke generasi.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2 FM.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.